0: Mang ayo, eyang. Irama rok te ayo, ya yang.
1: Naon rok te ite. Ah, tengarti ya mah. Tengarti orang gun, mung ya mah.
0: Ya, atu ya. Dangdut ya, pilih pada yang ngegeo.
1: Nah, ya mah, lumayan ya mah ngenah. Ambung lagi ya, lain, lain.
0: Kudu tuna juga nama ya. Nah, sing, reok na ya. Mangga, iya.
1: Nah, hampir. Mung iya, tapi hayang padung-dung, hayang padung-dung. Yang pencak. Padung-dung, ya mah.
0: Eh, yang tukang trompet mah, ya. Mangga, tuh ya lah.